0: physicist Albert Einstein yashi tamashi da jaba mabaka inyaktsu merang danger jagidang tamakuktsu dumji akuktsu. Only those who attempt the absurd will achieve the impossible. Nisung shunuki uda tamakuktsa ma anguba mabadamji merang danger parnukidang takuktu luja aiben angur. Takuktulu angubadamya ai kadang kenbu tamakuktsu da pilam saka tasitait asir. Tumulung lemdet pa nisung demi ipaji ataluktaktsu. Pungmang tulu pungmang tse mesira mabata saka. Atem zuktsu ji tsebo atali. Uda tangari nedak mulung melemaka. Nain nesasa nedak amangang asur uda meranga inyakang. Tasitait merangdang ba asur ne mulung nung changraba jagibo. Tamakuktsu pungmang kaja asang sangkamdak tsedet. Shunuki merangdang zemetsubur item nisungibu tangari manguba jenjang aika ngua auze.
1: Asnukten tane akiyunga auze radio sendungtem mapangaku telam sadanya mayazunga lemsateper tendet aku minit bungunung local talent sendung tendet aku minit matser bungunung asen litsu sang nagamis aser english nung kohimanungi yukpa angashitsu tendet aku minit simmer bungunung western music sendung tiakunung asen linaku sang hindi aser english nung delinungi yukpa angashitsu Tiyaku minit simmer bungunung Shillong nungi northeast usang. Tiyaku minit lir nung libokam sintung. Tukwaku minit ter nung facts and fun. Tukwaku minit ter bungunung a song that inspires. Tukwaku minit mitsin nung radio talk sintung. Tukwaku minit mitsir bungunung poem of the day. Tukwaku minit simmer nung tukalimkan awushi nung atin ba sintung. Terakunung Mumbai nungi vivid perhati sentung, anakunung asli nukusang Hindi aser English nung Delhi nungi yukpa angashitsu, anaku minit semer nung Mumbai nungi vivid perhati sentung aser bezakunung transmission shibangtu, tanakitsu radio sentung dem mapangaku telam sadun yamaji alitsu.

sang dong le dong jia mam shi zhe la wo da mo ko dong jie bo shen ge mam xie zhe sa ga xin ri a de ma yang yan shen ge eucalyptus zhe ne mi sha wang la che zhu ba jie business a de ma yao ge da ye ma lam shi dan chi bo chu go jie wo dang a li zhe ga nga ma chung ye kam da zhe zai jie sheng wo len ba zhong a a li ta jie a li zhong a li zhe ge jie ba shi ra tang a shi ba ma jie bai cover a shi a li zhe un zhe ga phong er mo ta zhe ado singolumba chezakpa ja ke chuo moldo yanglo da aje ka ada sambaba no water resource degradation se je tungti bang ase iba ji chungwa mam shira traksa se je ge traksa chindia lo taksa se je asno gadam ma tungti bang ta chim chiba siro ratam ba singoli watam ba sa gudang asno ge se je chungwa mam shire ba ja ke mol ali itama jok to phongorwa sama taksa Asin lima, tukung loa imba maba ya, medok zi tetsi. Anong chi, tukung loa imdang, ali demu asir iba anong chi, zi sen tetsi sa, tashi kamzi gayu tetsi asir arim min, zi mabong, shiroro, wazi gayu zi zadama agacha liba maba tam, inak zi tenung tak zi. Asin lukji kuma asi zi, kuma inak zi, da chi da, yangi sachi shinkar agacha lir, aji asin lukji, inak awo zi merangde. Number kanong chi, Soil conservation. Ali ji tong di bang ji do ali ji conserve as nong dang ke ji sai na ja dok zi ji. Soil conservation na ma ke ji nok zi sa bang la wa pe sa dong as no ke alu ai m dang ordinary adam ba sung atapar medali longa ge ya tha so ye ba la do khang nga tong ti bang ji. Ken na de ma sing wa ji ken ali ji ta zang ayo dang ji zung lo ar bang la dak do a jong ba na kha dang ken nong an ne nong pen ro to ko sung na ta ji ba do khang nga tong ti bang kan na ma protein gas zaba aso kokra bang lai aso ke bench the racing zelo at pa mai kotang ali ji chung lo order at ama do yang lo yu ra bang lai tak che ali do lo yong wa a chung thana dar a ji tu kong tho ma pang nong a she ba ko ya a ar ma do ko bo chi ke chen na ma le ar ma ke ba sa sa conserve sir che aso counter bunting a che a de ka sa same level nong Asinu kaya cak ke metadali asinu kuwa ke kanga aje detail di Malaysia ka asinu kaya ke counter band je kece counter train je kece bench tracing je kece itu macam si metadali asinu ke tadi itu macam asinu alu nong je inak sila jungzi yuk tang je line nong aci aci ba mai counter line nong je same line nong je dah jungzi je kau suka semua aci aci ba mai line nong je yuk rawang lah. Iba jaga ali penerawat sebaja kang ngadang kemas kayu terca. Tanah bapa nong ali nong mall agak ceba soil fertility management tercang ngadang bapa jenis sekar tadi sih jaga asno ke legume crop tajar tang mahama asal azungkana ma motora ma tercang aciba awun suci jaga ali nong ceb fertilizer nitrogen agak cer. Daya malah je zhen de zhen la a sir ali ji kham zha ga yo zha de ma lo ro je ali ji item du zha ge wo dang ne mang a yu ra bang la yi ba zha ge zhi ji a conserve sir ali ji a conserve sir a sir ta sim bu ba ji zhi de zhi agroforestry a sir no ge a lo em dang a lo em dang khan le mian no song dong tem ma wo nong song dong zhe ji wo da distant da zhi zhi a yu zhi la Asal nukis sungtong atau apa, ia mencari kemas atau distance jitu atau langpa. Kecuali saya baca ke amok saja. Tapi sungtong tinggi kelami, jenis sembong itu asal alu je. Ia merapang la kemas sementara sih. Iba je jong jong asal nukis alu a. Ia terus sungtong tua kemas sembong boleh diari kata tu. Aku nang ia baca ia dia sungtong alih baca ke jengsak mabung jenglo desa siaru tengah. Mu misalnya bangla awal suci je, kemudian kayu terus. Ali je, kita ngah datang untuk cuci kemudian费用, car akhirnya kita bangla nak car yuk tu, mesti je. Tapi kita ngah datang untuk cuci, Ali je am sih la. Asal ayong kem ayong je dah dulu ya, cuma asal nak control mesti terus. Ayong di lala asal nak lu nong, kuba jangan cung lu aru dang. Ayong dulu kemudian Ali tu pernah waktu kor, ya malah nong tu asal nak available material long a nang tang za ko zi ka ren ji check as za de ma check dam mi sa bang la no au nong er atam za ko mi sa

Asnuki iba autogalam kan sendung nung el narula aser tuluk tsapang panuga changa kanadun bang asidaki manani tera kwadung badan kalami mumbai ningi vivid parati sendung yukpa angashitsa ipaya akashwani mogokchung.

Ibaya kash vani mukok chung FM band frequency nuklanka point ko mi cards nung sangdungar mabang baza ku minit samara na dong badan kalami asno tanabuba transmission labukar tawnung asu shi radio sundung yamai zang amada daktsir baza ku minit samara pungunu de kalam kansantong bungwa kunung de tsirdam sundung bungwa ku de sarang nung koi manungi Our song, Trok Agunung Local Talent Suntung, Trok Aku Minute Matsuno, Saya Sabung Song, Trok Agu Minute Matsur Bunguno Radio Talk, Asir Puin Suntung Angashitsa, Trok Agu Minute Lierno Aluimer Tomasushi Suntung, Tenedago Minute Ternung Gohemanung in Nagamis, Asir English Nung, Asin Lit Susang, Tenedago the Saddam Western Music Suntung, Tia Kunung, Jilushia Yabangashitsa, Tia ko minute lira bungunong telanung yi lina ko sang, tukua ko minute lira bungunong spotlight, tukua ko desadang nung hindi kansantong asir dira ko shirak nung asinduk dana buba transmission shibang tse ibaya akash vani mugok chung. Tang asinduk tan, deklam kansantong nung mazung buba nung longpa youth ministry, asir dana buba nung Mukokchung yem lanurdam, panukiyatam batam, angadi.

0: Naya anga share na Census 2027 House Listing Operation nagaliman ng tansa kuko.
1: Kiji usang tamsa konten sila.
0: Kitang among muka aliba tachim zitsi, LPG, electricity, sanitation, asar ano yamala usit tisit. Kitang aliba usang tam pendensa.
1: Kitang Census inya parang nagirang i arutir, nagirang akapa usang tachang cha, matitak sila, asil panutin yari top sila. Naya yari ba chiyik ang atong dibang, asin Census, asin terin lo.
2: Nunugi kenadan badam angashitagi tang tane onak angashitsu onak ne zengyungsuk aser tanen maka teren lok angadet ba ali manong ne zengya tanen maka ainer iba achanga maungkatma labukzer aser anu de zaktakzu timdma tana achangsir ne zengyungsuk ainba achanga mapa inyakpa tisum tuluba kamdakzer aser shisatzu tasen linlokar Itam achangaji rungsin gitsang tirinluk nong shilam akir. Ajidasa ka na zangman ni rinluk pa achangaji jiyongzi zi healthcare kakas chisa zi ki asir mapa anguba itam nong tzaktak zi asir mabiritit pa diemdam achangshir. Na zangyongsak achanga anugushia takam nong mapa shilam aika nong kongshir. Suakar asir policy yang lor dami na zangyongsak tata takmata lokar gisi jinsi mapa

0: Ipa ya All India Radio mokok chung, thang ipa mabang nung, takam nung pui niya kuta tung dibang, ta siba unak nung, sinsaksum akiba angashitze. Mizung buba nung, ipa sinsaksum tenzuka, pui teratet kar lamsadabtse ase.
1: Ipa unak lamsadabtse maung ka angupa sushi, kanganang pilar, asir kupa nayasandangu, ipa talang ziba ji, pui teratami, aji, scientist me panoke zulubanungi yamai kharlanzer mim chiga takamno tasin mititneba tasin pilamba masira tasin pushidits te changraba iba chakla asir yimyaya mim cha chak takli asir kasa kuna asunoke puin tratachi rebrandang dir au ushinu aruk usapka katnu yamai zulongotsa shi satsu temititpa Asa tangatit pa palala tasin pushiluka inauba tashi daga janguza. Anunji, epa tratat nunjagi asunuki angatatir, puin mapaya tasin pushiba, shisats nung renlukpa, tangatit pa nung talitulupa kampa itamachakji tenalir. Tana asunuki kudang, epa puin mapaya asin tatalukpa nung irebrandang dir. Alamli nungi mim chitami, Ali manu kichisa lir. Ali tulunu sang. Tsim tulunu asang. Anang nu, misera. Anang adina wur. Kichisa lir. Asir, mim chia kichinungi aru. Kichinungi poktat. Ta pushitsi kanganang tichangraba chakladam liasu. Asir, tana yamaji. Iba tichangraba chakla aliba janga. Shisats nu, kangaran luka arugu. Asir, iba pushiba tatishizji. Asunuki. Anne ita, petino, anang nung kuma sinzer. Tsingi asir tsumoya kuma adukar. Misera, sengtong nitong tamya, kichi ajanga aduk takzer. Asir kichi agi indakzer. Tsingloya kichi nungi aludakzer. Mabunga kichi nungi adukar. Yamala, alimanu yimya palala. Atukpa, pushitang badangya, puin mapa dajar. Asir, puin mapa sushi, tasang tangba tungtipang analir. Mizung pupano, ya kichinungi adokar, asir tana pupano, iba atokpa yagi kichi shilim akir, misira kuma shilim akir. Iba tasang tangba anna nungya, tana puin inyakim, asir maparan ajak amandagalir. Ano tali tachang japano anga tza sushi, tati shizakaya mailim sadabar, itaya ya kichinungi adokar, asir iba itaya ki kichi kuma shilim akir, misira ita atakana adokpa ya kichi ajangalir. Asir ipa ita atakadang adukpayagi, ita ya dan matamdanga, kaji kumashil makir. Ya malatas nambaya aiban, dendangar, asir bushi jen bushir, asir tatam sata langzibatam, poin tetadami, uzang, asir tazilupa temnong, yang loyu tsar. Kupa, miyim chirami akizik tatsisa, penshi awar. Asir tani ipa maparan asir inyik sangshi temji, poin asushi, tungtipang liir.
0: Srabangla puin iyak sangshi mesura puin mabaran nung shilam kajisa lir.
1: Puin iyak sangshi asir mabaran asushi tungtipang aika lir saka in general nung. Achake akisakta amshipa punguya mailam sadabar. Mizung buba nung ingrachi nung observation dachar. Kupa asin ushi nung bu pushitapa mesura pushi yunga opa ta chachakuk. Asir ipa inyakim nung asa dangbaya kangatung dipang lir. Iba nung hatiara aika amshir tadi sezagi mubung tatsak temukung asa dang nanung asinuki thermometer amshir. Asir ipa jang asa dangar asir itam inyakim ya kangagam danga amshir. Kichiyung ipa asa dangba nung aiplen atukra puin maparan nung tamakuk alurakser asir kanggambu Hatiar dan macung macanga, idem tim timji ataloker. Anungji asini kici amshidir, tajung amshidala. Asu iba pushitang ba imyanu, sinsak sempat tenalir, tasung tangba, ajanga shisatze pushiba, asu tatalok padam pushitada, iba dan kelami metam danga pushiba, jemmezeng maparan, puin asushi, tungtipang lir. Tanah bubanu, ingrajinu hypothesis tajar, asur,

0: asin oshinu ibaya anati bagi tangu badam asir pushitut badam ji yamai asitsu da angatada rachimashi balir asir iba asoshi tatisi zakaji zikap kanu asinuki sengtangka inuknu ziliver nungi kira kangur asir asinuki mediter sengji shilam palala janga aubagi kira ka angur asir iba shilam palala nungji temperature palala lir tesangwa shilam palala lir mapung shilam palala lir da asinuki rasa ulung teratat ajanga rachima shiba ibadang puin mabar nung hypothesis tajar asir iba ya kanga tungdi bang lir tasimbuba nung ingrajinu protection tajar asir asin ushinu taro jinu yamay ataluktsi Mesra yang mai asyik asal acuh tu, ajar asal iba puin maparan ya hypothesis asosi kanga tung dipanggil. Kecium hypothesis ajang adang protection ini kimji metenzer. Tadi sih lagi Albert Einstein relativity hypothesis kam tenum selanang meten tak sebab kubak pa protection nong yang mai zulalir. Anet tetsika spaceship nong inukor yuk nong Asu iba anetetsuji, asin alima no aliba anetetsuden madam dangra, spaceship no aliba anetetsuji, milungi jajatsu. Da shiba ma, asu iba hypothesis ajanga, relativity protection baji, madam daksuba ma, puin ma paren no, protection yakanga, tungdibang lir. Pesubba no, ingrachi no, verification dajar, asir asin ushi no, madam daksuba, da jasakuk, iba madam daksuba ma paren ya, Protection asusi, kanga tung di banglir kecium, tapi lembatam. Inya ka arubak maba acak tu, tatembang lenya arudang. Si tak mesra tiaza, mesra tata lupatam, mapet patam, induk pa asir. Si tak pa induk ametin sebab, iba jilir. Anu je verification je, puin mabaran no, kanga tung di bang, asir pungu papa no. Modification dah ajar, asin usin no, yang no siapa. Iba je anati pa asir. Asir iba ya puin mabar no tatambang silam jilir. Iba yang nushiba no observation, hypothesis, protection, asir verification. Idam ajak tu metem danga pushi danga aruklen. Si tak matukra induk cakuk. Mesra yang nushi cakuk. Asir iba je tatambang bubalir. Da puin mabar no silam punguya kangadang tungdibang.
1: Mana ni dangan utas sangdang baka? Puin mabarin nung subject-wise tapendang liar mali. Ali nung po na itin minang jya trarasa ashi jasa.
0: Kangana tungtipang ka senang ako, asir. Kupa tang puin inyukim nung tungtipang pungusi ako. Aji nupurim acaki akizik tata amasipa liar. Saga alima nung subject ya unsara ali nung. Ano itin inyukim ji subject isab nung. Maparan amshim palala lir asir nai asang tangba ma tapendang ji lir. Ni tati si zakarang si de asir iba ji subject physics ama chemistry ama idam yabo zang tangba gi singa lir. Anong ji idam subject nung ya hatiyar ay ka amshir. Saga social science system subject nung hatiyar palaka ay ka amshir. Saga sinsaksam tasang tangba. Asir madam danga pushiba timpa alir. Ta tatsitipa ki puin maparan no subject wise tapendang ji lir.
1: Ta tam no nai puin tak sindak pa nung tung tibang lamsa atap na ba kar lira ang nga lir dam din lamsa atap za ako kasi.
0: Puin unukya tulu asir chimpira majimima. Asir kupa na itang tatam sa tapil lamba lamsa atap za sushi mabangkatsir. Kana pelar, point itu demi asyik aki, point maparan no, miem cie kacak la, asir yemia demia, kanga tung dipanggil dah siang oce, asir, nung tuku point itu demi, cimpi pak kah niya mai, tada pangsalam sateper, mesung pano, usang cesang mesra maparan kah, mesra, tata lokpa kah, naitenaki, mangu dashi, mamang pak alicila, asir. Amang tetja sushi, si tak pak tata lok pak mesi cila asal pushi cila. Tadi si zagi, tane COVID-19 pandemic ajanga, tak si taki kui ka siranger, usang kaget nung, mesra balat tejangja, usang bahagat si tashi

0: komarja kejirong sun summer, parwal kejirong sun rokor, squash kejirong sun summer, pengana kejirong sun lir, alu kejirong sun matser bungo, bias kejirong sun lir, losun kejirong sun noglanga sertanam. Rohomas, pangach, merika, aser toli kejirong sun noglang anana, Thailand makor kejirong sun noglang anaser lir, kongsha kejirong sun Nuklang bazu. Broiler an takam kejinongsun nuklang kaser chukur pungu. Lapsar kejinongsun nuklang anaser lir. Akshi lapsar kejinongsun nuklang asamser tanam. Poknong kejinongsun nuklang anaser nutter. Tokulak masura tatsang kejinongsun nuklang asamser mutsu. Aser takam wholesale kejinongsun nuklang anaser chukur. Nashishi kejinongsun nuklang asam. Poknong kejinongsun nuklang anaser simmer, aser tukulak, takap masira tatsun kejinongsun nuklang kaser ter da alija.
1: Tangyangi, alu imba tsuze, kangarang tungdebang, sinsaksum ga giner, aser iba sinsaksum nung shilamagiza soshe, yangi asin linear, pendang kichu, ekri department nungage, tansamalir. Anongje, mazong boba nung, iba sensak sem nung shilama geze, nai ma panga geze de nung, mazong boba belaba shisame. Tang iba nerden sensak sem, agi nebaya, asenugi udang agi dang nungagi, kangadang te chiaru, saka tanasung, iba ya, kanga puluabu mam shiba, chi ung zuga, amai pileme. Anongje, Ibarat senang panong, ya senang ne. Jinjang menjang, tapi baya, ya kecil. Asal iba cak zaga ruba utser, nindang baya, kan rasa sedak sener di.
2: Mamang tak cungas si, belar. Asalang mama si, jinjang menjang, tapi baya, cereals, tapi jelas senang di English aje. Aji cereals, kemuk nongji, jang. Mendi, misalnya wheat, asal oats, itu mialir, asal jenjang menjang je, iba teluk mangsalir, asal baya senjut aja kalung angur ba, temen semua tanen nonga yellow, asal temerum research temi asih bagi, menjang terak temalir ba tabu ya, asal jenjang menjang ya alam ni asal nuk pada ni sungur caksakar ba mabang. Cek nongol huit nongol malu dong ya, jenjang menjang yang cek apa am sialas?
1: Cek malu dong iba ya?
2: Iba ya les, asal cek nongtuku sah malu dong iba ya yang asal nong kahatan sekaru.
1: Ali macam
2: nong aje Afrika, Asia asal European countries nong ya iba yang cium tu lu tiba les. India nong asal yang Bronze Age dah jadi asal nong aje 4500 BC mamang nong aje iba ya stable food dah jadi asal nong aje tetes je. Jang malin nado kiajak nong iba yang CLS iba tak sendak pa alim diutse aika tangjer aki nang cidem abang se malin nado jenjang menjang bayang ain talang iau tang asin lima nong mas tangar lima nonga iba bayang bener sa
1: CLS
2: asir asiba mado jang huit nong ya mubushi ya lang kisah asir jenjang menjang aji bayang ane belum mali tashi kanang tait Asal ano zaman bu, mana mandir nongas yunga, ibu ya kang amshir. Asal puja, takalim tak ibu nongya ibu ya kang amshir. Tangan utanga China, Filipin, Korean, mana sabang bu imsi nong bu, ibu baya kang anong toko samshir, ibu baya. Aji mana takalim tak aji alizila, tanda.
1: Asal nongi zila pilmer tangan si, kang tongdibang,
2: cuyongzga,
1: aido. Saya rugi aje, saya bang. Kecuba tanah sumbu, iba ya kangapulu amam sih.
2: Iba nung ya research asbab nung bila kem tanam terjaklen, cak asal wheat nungur ba aluimer kangapu malih lese. Saka jenjang menjang aluimer miang timba lese. 40-50% iba jenjang menjang yang asnuk market ya kuka lese. Silam ba itu lu tiba kita se, asal jenjang menjang yang jungzi beri takja. Sinsakar asyongwa, middle class family asyongwa. Iba jagi

0: iba jaki kibongnong nang dakpa usat a jaka liwa ayur. Iba din jirnra takinatsi tapura na tatsirka tamuatsi. Kidang kilir tapuri yur apin sushi takinaba a jaka liya akia. Chiyongza tachinaba a jakchi a jima. Kanga dang damaba chenjang nong liya arong. Iba maji rongsan jinti liya ka. Par kibongi zangar mamadat. Anongji iba kibong rongsan dang rongsan temajay. Masi kushin lamang ayi ka nong itamji lalo shibong. Anongji u cilaw pula mabang nongi jimbiya aroba uka. Dakar jiri ayam mamadatama da siba tia arong. Saka zira buri anir iba kibongi sinsakar dang ajongzi. Tim demir yari zi. Shirangar asir asama lindong balala nong. Samdangzi asir damiyam sayo zi mamadati lesi. Ano zangar maba balala yaka yariya. Tala akatsizi nunga par kibong tamakok nung lesi. Iba kibong ka italia ka. Awa si nung tangar mamanap par kibong nung zangar matani. Akamli takam yangar zi maranga liyo nga aro. Rosen bria akaba kibong asin nung. Tanura samprong la alimadalangi isko zangdak tzitzi yokar. Tanura achakjin tukulok tijira tang lesi.
1: Tala, naro.
2: Hawa, upa ni yang idir.
1: Na ti tu siba nuar kaji nong lir, par nuar kajak ji, kan jar nong jo juhai.
2: Hai. Udi tu si, udi tu si.
1: Ho. Di jas.
2: Upa ujan na di, asmung la kan na jar.
1: Oh, al zari na. Upa.
3: Hai, tu si.
1: Kaji si da.
3: Atong, tu si atong ai. Tala, na zi den ji war menang na.
4: Na ro rong ai, ujan na sa ro menang ai.
2: Hai, ujan.
3: Ta kam kam ba. Nukas mulai Marx tajung wah pasal sebab apa nazar kena kahang pelara. Anu nuk taruh jadi mah jenjang tajung posisi sendiri. Tu siapa na asal nuk jinbi bapa tu na engineer ngasong tu. Tasir nuk tiapa nathan kelami art ngasong tu. Tanda na asal nuk jinbi bapa tu pengalaman nuk lagi ngasong tu. Tala kelan nuk lagi na teli nuk lagi na jang ramah mah MC ngasong tu. Anu jenjang nuk ajak anu Marx tajung tiapa ngurai roja merang tu lah. Nuk rong senada mah kerja asyik zat belum mah.
1: Ayo, bapa. Naya siapa maji? Ni engineering, azini. Ni awuzi, asir, kunwa, kerden klimi, alisa de.
4: Kamu tak cungur, kuda, tak lak nak kuda. Ini mana lepas itu?
2: Oh, ujau bapa. Nenek dia siapa mah? Ni ada di university nungji. Ini si mer nampet tashi mer rangga sengsi awuzi.
4: Kang ha tang cungur na, nunggu ya nung takai ka syuk oh, ucalai nung takai si di. Nunggu pasen tang tashi, ti las nang nungi, tazeng pan nung takok wa tang tangar tang nungi, tema ti pa cincang nung tang dia ruk oh, asli pa tema nunggu kenar pung lai kang tang pelara, tang nunggu cukup bentang di mewa alitze, anung cina, tadi cina temu long long, nunggu kemerang ayak pa cina takok kanguze, aje pina malia, rong senada mak kai jasi satu bulu, nunggu kenar liar kuda. Si dia saya mula asnuk tahu nung asing kita buat apa sih aja malah asing tu esok kita ngah nung sahaja cuma sebuah roj ajam tu nung asyik orang tak lagi yuk sahaja mana dah bukan apa tapi beri dia anu je kerja sah nung tak kerja macam alis awas itu kongsi sahaja dia awas itu ah cakap dia mah merada itu asing macam mana asing
1: macam
4: asing macam mana
2: ajau ajau aku belak
1: ajau ba uzur asing belum lagi merangga tang asing tu. Kena buat uzur asam rong lah. Maba tak jumpi ya jangan ada mak asam. Alia sebut no.
3: Ayah tu siapa ya? Kanang tak jumpa dong. Tiapa asal ni la, nanti tu siapa macam. Demi long long yang mana nak nak ajak?
2: Hai cakap apa?
4: Kanang tak jumpa nak ajak na.
0: Kudang tanur asam rong la je. Tengah mana pasang sekarang kita yang silang. Maba tak suka asu si. Tetapi tu pun na. Demi long sejar asu kama. Ulua pilama mesum kemalas ya. Ya maji alibah mabang. Yembi siya jangan istiu post tazang dir. Anong ji. Temsalir demi apply sang the newspaper nung usang proksi. Kanga adang tia jungwa par jabasu tam pusang. Iba tadi dang nung ji takuk mua maba angu. Iba usang da jungwa ngasya tebu ji kanga pela. Asir ya uzadak alang bayung tem mesum kemalas. Sengarim nam tenang sang akad tzitzi melena kanga adang asa gamu jambi mesu.
3: Hai, nara tzitzi.
4: Hao, kuda.
3: Ayah, rongzua, rongzua, tongzua, gitu.
4: Kua.
3: Ayah, tang asun tanur tu shiba tu.

0: 在这儿，待会儿买个麻药子在这儿，等我们下班，我准备再打什么的，同事有没别的吗？他那子了吗？干部先生，
1: 你跟着帮着你喽。哎呀，你的种地不阿基，那种子怎么让我管？俺那把路当我管，咋个你不忙活子？那熟悉，地么那个当脸，俺弄起那还他送到弄一啥？我是就是他种地吧个的，不是啊，我是那是那，他现在给俺那把路子了，那他现在是真正讲俺那的，麻烦明伢个喽。俺弄起要他当这个啥地方弄？真正讲呀，没人子了。俺弄起慢慢的当二爷的吧。哦，没事啊，那么跟着咱弄。
0: 啊，都是吧，都不。你倒是老把这个的啊，弄啊是弄呀。
2: 那都是那些啥都不弄懂。
0: 你我们跟着咱哩讲呢。
2: 俺哩妈哩，弄弄是你妈这个家哩，比当儿这种场景，俺那不拉，但是没人拿米线儿都，俺那都没人得咋都，大家俺那不拉这个地方弄。嗯。人家哩没有咋哩。
3: Saka tajongba makamir iba majin par kibong anam malidang kudang a zangam nam dirishilma makatsidang asir zangam nam denong sangam makatsid iba demenin jakisa idam rong sinji indokzi lamang yanglo ziba liasi Saka iba demenin sindong tolu ji angadada par kibong yi zangam poshidzi par shisa zidang imaro kajasir iba demenin tolu jaki par kibong amok panga liarda par kibong imradad Tapi yang kini nong puas sushi, anu ibau sangce, kanga tang tauk sese turu lese.
2: Ayah, uzur kipung yang kutas. Ita isi ka terjak lana, tersama turu acur. Anu iba terak cia masama na. Tapi yang kini nong zia, ya ada sangat teluk no. Ya kutas sese. Saka ni sung tak kemtang, kemzgrabang. Rong senji bukit jamas. Anu jini kita senali ba acak ya bener. Muzgi tak cung tiba bosya, keinang temim kinong zaya yari itu.
3: Temim zi kinong bu tak sengji sa, muzgi tak cung tiba bosya, kinong zang cung libu dasir. Tim tem aika akhir anarong dina, tezong jangka ngudata, laji operation sir kitang isilang. Uda takam bu mesama, saka cukup, muzga kitang la takam ji sotir alizi sa, mabangi bener aruzi. Anong jing tanda misin a cak akimat sesa, mabangi bener arutze. Gunung tebu baji, yepten nong majangar. Takam kuma liung a utze idem jikang a, nekena sisa dangar, datam sa paya sisa dit.
2: Ayah, ah, kita ngalibar rong sen ajak tembangar, ya aku tak sese. Rong sen nero lana, cukup kerja mali. Rong sen nero zatem ba, ni langkah yang nong a jongzi ba. Uzi kibunga penerang uzi ba, anong jing, ni jibi fitra liba doha ke zikzi. Dasir liba jake rong sen nero lenda manga pushi zi. Ni iba sen doha ke zikar, data mobile gali zi, dasir liba nong jake sen nero lenda manga pushi zi.
3: Yama jing, bar sen dong jing jong jonga yang lor, sen ji aki zik. Disi iba mabang amasa, kudang bay iba sen ji ango. Sangat miung terus dalam doa makazi, asal bayi muazi ada dengan sangat makazi. Bi sembong nong inoka ayu, anong ji yang ji sangat mi padang kanga mabela. Aji saka ba melungi ba maizi, kerja sir baji sangat mo nong dengan tapuk, asal dengan tapan nong kanga aneng ali bani sungka lias. Bayi ba sendong ji sangat dang masang dang, bayi kari dasen ji alia amsi. Iba mabang bar dan nur dan nepupai. Iba kariji anyer badatong anyer kazi yunga. Semalanya aludang awar tulukka ar menatar tanici sud. Kar dasenji ngua raksakak damerdamci. Kanga pelatap asir tanici yangji tapsatat tukcir. Kari dasenji bener jenawatok. Iba lendong ya bendang lima asyi awar kandunga taluk asinu. Usang citra menurang usang kakat ajangaki atong.
2: Ayah, tanur ro tang dah siap kita ni malu. Naro.
4: Oh, apa?
2: Nanti tengok mau jemur mau jemur.
4: Tanda bukan nama jemur ada apa?
2: Ya, ni ko lasu yang ayah. Sui syaf tang asir, nendong kau orang acurasa. Mau jemur kita ngamali, payah kerja sah.

0: Patan up, get on me, caribbean or waddle. I know Tanda shake it and him marrow. The young song at Jumulun, no, master. Yaka Jessia, I know Ibatan jet, Kirk in Nunza, Ibatashi. Ibatan Jan no here. Yaka Jess. Was it Anuria Gajas where Tanda Shano get on him, Shilangria?
1: That's about the ball.
0: Aye.
1: Yaka Jibutas.
0: Aye.
1: Na kangashi sabura matu ya.
0: Tia ba tanap kari pun raba tu anu kita ini maru ba ge naru laga naib ada macam jemir batang aw.
2: Temalong tada yu yu aliba mabang kiong ini mabung mang matau kusazi. Tanu bu sang asi ba u sang bay angashi. Ba kangadang aw kusai yang jis jawa atap nongji lau. Par jala tanu zilai tebu lau ba angudang lai kejang masayang tet anongji lai.
3: Hey, Nau lagi sengi yari semua aku kuada, kau orang cakap aku
4: kecil lentong aka.
3: Orang muda tiu dah anu je. Tangsa semang dah siap.
4: Kang ada tau kesatu sangat tu.
3: Aku orang asal nak kuari tapi.
4: Tahu tuang tampu sang, aku mung kari lentong nongas. Dan nua ya macam as, anu tetsa ya mai kita nyualir. Ya tangga kecil mas parit nama metepagi. Baria Munshia Lizau,
3: I just see the Haja.
4: I don't dare some people ask some moody. I assure you, I read the
3: tea. I don't put you.
1: A narrow.
5: How?
1: Come on, I roll, we
5: are. A child could put ya, ya, my dog, a mother, I need Mussu to Mako Granoti. You leave the man and okay, can ya, young.
1: Ya could answer ya, may I tell you?
5: We are singing her. Could you do the curry that some bad openers, Malinika, as young Aludang? I were to look her at your curry to punero. Asir ketiu tetung lapung la tepsita yu alia. Polis ingwa benar alir da. Usang angasi atok sanung kebu ya maidang kematu katu ya.
3: Aya? Aci bukan ngadang tauk sezu usang adu. Tawa dong. Niti tampu sanga acung mena kari lentung nung asu. Anu nitsa ya may ataluk. Ipa jaki ya may akama asisa tabil mra anung ci. Arung asan nukuk ya tatang nepu ya ibtenu. Macang tak sedih asir. Asal nuki kanga cuma anda perlu sembelang di.
4: Ayah, oh udang. Ayah pun iba maya tim tem acuruaka ner kita ngaji salah satu maya aruner. Asal anu sisa lemsa tepa udah utsu ulama atung akazina ner kita ngaji aruner. Saka ayah pun ner kia kisi pangerang adir. Unuki aku sya cayungat ner yaki mangasir. Iba jaga ayah benar kita ni agi maru terdasar.
5: Ayah uja, kerja asir kebun nanti zaman memetet bacaan. Asir nuk tang zaman mau kuda ngam sayu bacaan. Tanda uzi kipung nung tim de masir dasi bayam ayat alukar. Nung je yang lebih lemah nuki uzi kipung asosi mana ni saras dem daksiner.
4: Ayah, unuki teti saras dem nung yariza. Unuki kita ni tunga maru yunga. Kitang bo no ki sara sadam nong te tiner ki hong ya film te drako anung jan asnu bo ne po yana ya mai talang amyo tsidi yak te dang ip te nong mejang dak circlen te tsum te ben achi sia ya ri ti aro
3: ai ai ne kle minna ro tu tsu bon bangaji nong lia pen na
1: ai na la te bo na la te bo na chung tsa go si sa te bulo mano ya arong asnu bo mali tsi tsidi ni kai ri de tsum no ha
3: ni de tsum nong tsidi na de te bon nong ji sa
5: Aya uba, ya kutas, kerjain cimbian kutu uba. Aya kerjana pronglas satu ker, kerja temang macam ten, na no yang maya agam no uba. Nai kerjain kentang cimbian kutu uba ya kutas. Aya, ya kutas uba kerjain cimbian.
4: Aya, naro.